0: Shangulu, no etu mosantu nzanzu.
1: Guko wanga bena somo ndangiriru wakati nuwa bakoro apaka kola chizame chikonde tunasuspe vama reka chumuchi muna wire inyuma wero bibiri ebisuire mwete yuwa abina namu kwa mereru munga bero kivu yolu ya makangiriria umulu ebi honi hau kima kumiatanone ndatru ebi ya wana awe balindiriwe wana mawe kola okobezame ngari nibi kwa nani biyoshi ebi wakasukona po ibali ya lulako abandi bani mutulango ko bangana bene riketera na hotse bukateno ekiru kiri mbere mbere cyana byanga cyama kishiko ko cyamu nabwire na bakatu seno batamata shimu singa nuyu akalaka mu bonde ko byaso bakabani kamu bakane riketera ari no mu bitu yuwa shi evende mune mundi wa bibene bene bakatu laho muluhande olwe bwanga bene yo tuma yose mu territoire y'ibeni bakatu kateno iyi abanalu katendo basungika ibingera umuntu ngi ninge kusumunda mbenda bishu mulungu owebini iyi iri kama ngaha bakatino abandu erikaho abamatalangirwa banahikira kuhinda tu ababiri tushiania omwebo muri abasiviliane abakasuka nabo ibabye niritibwa na bakombata abaza abakombata.

0: Mulumalo baka sukana baka tupulimia tsemena mena. Baka watani no lombu lombu luka hisa yu mui. No mwati yu akasukana o. Ina kare ka abandu ewa ngana sungi kiku. Ngana lala nene mezi ya mawe hii ya bianka kwa nene. Iru ya heri ya amenge wa bandu na bandu. Iwa yitua chitia chitia kuse bandu baka balera. Nijenka iwa ngana watikibwe okomu yungu lotuleko kalichumu ulu ebola. Inyuma warebe sangiru konde konga ini yika sereka kindi ilisha na kaparekera. Abushia bali sangiru konde konga ini yi. Ribi yaba kuenda beritula niya engulu ishi kilikundu putzire ya mabehi. Kundeno yolombo lombwa yika hisa umu yika ndi ukashi pia mushundu kare nyinche. Na hututuwa chuma. Oko walu baka tekera ni mwati nga unu yu.
1: Kwanza mtu kabia no musuko o muyue Butembo, kusale RBC. Kusa nano muradi o Club RFI, Deze Fox and Fox Jeunesse e Megafon de la Nature. Mtu kakangana o musuko eri tafautisha eshonguru eshuwene, neshonguru shituwene. Nero mtu kababuira ngoko, embere eri lalanya engulu kumbe iwa tukawa verifie yu. Eshonguru eshituwene, eshonguru eshika babandu eshamabe omu wakati eno ebola par exemple kendi sunga bandu banemu wabati ebola niko esho ni shinshonguru shamabe eshituwene
0: tukawo ko mwatu ile bile ebola mulukatino engabiro ye kivu eyolo yemabiko kolengo lere ganza bandu hakuima kumyane kuze karant ka kofirme abakuri bukoni obwe virusi ebya ebola nuko nani myatu ile mu bandu makumyane aba mune makumyabarana batano aba yaba birutushiganya imyatsi ikasera kuba nganga bakuru bakuru akakomere imyatsi libiri uko ninga bona bu bakana tutule messinga ene yiri rumo byaswa ebibeni umuchamu na wire ukula vera muri kiteru mukulu owe city national de santé publique ina ka tulonga teno imyatsi yika bwira wa basundule beleta na ba hibanu byasungwe nibi mula vera aba kaitsi ko messinga ene yingo ko hali mubiri mu litro were abantu bangana luka lukana balwe usana no kuninga bunovu abule sangera kurinda nangari niri wakana libaya emikola no gaka basulaiti relo usana no kuninga bunovu iri chuba tutano hanishu ndikale nyinje sho bakano lako omulu bakame banu basuleyi nere balama iri loloko bebungome na mena nibinga bayoti cyakobe ndibana layire kumyatsi menje Siba sana bubaka kabalirumulu waka timba timba okubakoni kumbia nabu siba la matara kukuninga unovu na rubaka tena na wachina la hile kwa vende ngoko wali waka tulao na hodoktere ye didone mwamba inatua kundua tena na wane mlevichua nga kolanga chicha himiazi yesuwe umogusi kibo shibushi umwati wali vire eri haurofu sana vute kane kaulamu angaje maa ukubuholo ya bitongole Bialeta, nebete bialeta, beka sukana bibiri mu melala mena mena, bene mu yigeta yeta, neri hira malenge kene homerera busana neri libichwa ngakolanga chichahe, umwazi ashiki kundu bandu barunde shunzera, ashiri isha umanu mu butrekane, imyezi mu kana langereka umukati, kaba kasuru mu melanga yo yine yinga pekola umonde ko umukiru cha mwalende, nicha umwalikolo Mubiswa ebibeni, wakabu wangabangani kumia tiringa hini yi. Na wanyesuti sivili baniye yu, ipakali nkana ya banunga wangabawa kikalabate, baitakataka bate. Emiya tushi ya nganabia jenemu basula. Kana tuusali chushunge lako, ya richuri ni riba kumbilango ko, ya yika hulu mkupi limonde, ya vya vrata ndi kumuchilo eche muligolo. Aba nye Afrika ya kabo nuba kaba alera, mwiba shingilu na banya Meksiko, gulu mkibiri o koho ate. Ne banya Korea nabo yoshinga banya check ngoko bakatulago naho besanda bene mutashakomerera sani irugwa me